0: sitanan da hai bola sidi on thok na puning hu na ning thi jaida oi wai mai marung maya masina bona sibu kaya gi matik ning thi jari bona sida surbi kobi sanbi malai hai ne ma gi mathi mayung na pithi re ta baga sana oli hai ne madu gi sanbi do amtang thengarabdi noi khirganida ah aduka mage mapuduna kana oiriga ba ai ne wakhalla sikhan khana lakna lambi ese phanayam sang lena e a de yumma sa pisak amaleri bise satuna hote yeng khi ge
1: kana no lak libasina ah ai ge sida lakpiriba mahasoibo kana oibiramano karamba maram gidamak mapham masida lakpiriba
0: ah mahasoi ai ha bon sigi phajaba drishya se yeng yeng na sum koi thok charpani
1: mahasoi
0: mahasoi yum masi ubada kana oiriga ba khanjaduna asum sangjarpani mahasoi
1: mahasoi na ai gisida lakpiba se yamna nungai se
0: mahasoi mahasoi gisida leriba sanbi se on talk na phajakreda
1: mahasoi
0: masibu karam tauri bazano sangum na kayam yam na thui ba mahasoi
1: shri hari ki kripa degi ehak sanbi

0: Hani pani Tamil Nadu se expert age.
1: Kurai thang jam lekai degi.
0: Romapati.
1: Romapati.
0: Ah ah. Makoy ki cell help group se.
1: Romapati ki si cell help group leire ko. Leire cell help group se mi tara na simba tara dei ta dia de ko. Duka nga chai ki akoi na karang ba ko masi NGO lekai ki oi ba akoi dai de na club NGO na chemistry ai. Adre ki Manipur State Cooperative Bank. Amana chemistry ai. Aduga topa Manipur Rural Bank ki wena suma hagi moi sel her group chemi ajmain ta una rural bank ka aduga Manipur State Cooperative Bank si hoji sel her group ke dayam karna tawri aduga rural livelihood mission gi makha da sudum tawi adu khoina tawdi si isana thanda chemdar ga di ling lek tabani na akoi gi chenthang makha ta na lobu da aduga guidance ma sel her group si sema ga di ati sema ga training am dar kali the kon suba makoi la tha gi la iwa kono si chenthang mayam khari bise koi kono account accounting da goda bani ma case book sa ga da bani adu ga kono go mi machen bank yodringa da loan pi thokna tar ga su makoi gi la iwa kono si loina ma si system da thang ma da bani adu ga ma sa gi adu na bank ta approach to bi adu maru ina mani nakla bada khurai gi di koi Manipur State Cooperative Bank si kono da lei re porom pata Purum partsna koi nak purum dong mali na tragana koi gi koi assembly rota lady ba headquarters da adum chat laga koi gi seller group kanna koi gi tauri ba koi branch koi gi staff na biraga kusmai dong na koi seller group kusmai na lady adum kumai na koi funding ya gada gi high bonus ma se dong kanna bibe ai adu ga ngasa gi che chang sudra gadi kanu mai gi rating suda da na kanu loan phangwa wa gani adu na ngasa gi tha gi shanghai se le pa ya da ba thaku dingi contribution trip and credit trip contribution le paya de aduga thagi meeting le paya de thamu dam amtang de unagadam ni aduga koina khainari pa paisa che masi chu koi tungsan laga thambaya de idle da thambaya de koina muk circulate tok thokadam ni moi masen loan tok na ba mayam da koina ma pandi pur bada el manga ka bi mari ka bi orgas nu aduna koi seller ku ke oinati ani kabi hung kabi ko
0: yana bagi matungi na
1: papanda kuina chen puthok pamide ki pubu de gidisna ta ga dam ni aduna dugi aduna group si koina pan la kasina aduna management aduga masi ki working capital da mu hapchen me yai the main tong na koi bank anak pa bank da sat laga ong tang hang bi raga aduga ga sa gi bank tu na kuma bank na darkar lai ba training kari gumba taw bi bra copy bra training de dum darkar lai ni training out ra gidi yaro aduna si gi si ong tang
0: Hello? Hello? Zaman makata namu, kaki pi saba, ada ka? Yung ketinggal yang besar ko. Pi saya yang mana sana re? Do, sari ber pi sinjai kaki. Amar om dah mina pam, nana bagi mau ngamasom muk. Tahu ke? Hari kedua hari di zaman nana mapan hal leh, mapan hal pingang tu sah bener tiba. Mien he ubu de pam nana bagi dah muka di kari kari, mukoi dah, hari di, mui de kari idea leh kita gaya hari tu muka zana hari piu. Fazaba he, fazaba putong nana bagi dah muka.
1: Jadi customer demand je, thay ni ke, pasal sah raga pengin ni mudah nter.
0: Hoi hoi.
1: Adi customer je, ampiya, jadi anu ubu trend je, jadi kui. Priyobalai amna mungai bahai gandra paisa pai bahai gandra amuke iluradi indika bo
0: yan nei adu ayam ba theng nei
1: photo photo mungang phra gadi pc inbya di kaina ga hai ba ko asi ai som da ayam ba som da ya power star gumba de ge public figure amna ga taw nei film star gumba je mai de han de ko mai de paisa ba ba ngak tani ko adu gi kanu se koi Manipur so six train ma lai aduna pc masi kala da kanai have the pisa vidam kanai
0: hoi hoi
1: pc amna sit le luhung ba ma de heji board ama de gi ningon chaku ba si lak pa da pc ta ta no no se sina gre du ga
0: mamal se so ayong tangre
1: mamal je hoji chi dum yam tangre pon te tangkal opani na ko tangkal ba si kai mona no have the mo hoji chi phi lang je lang je phangre ba ko that means okay gi highway me am thing re lang me am lang te lang lang tre de ye khusuman hengale are sha ye ma sa ba de ye koi ye pi rani pi ma sa ba ise oi ma tam jam chang ne ba to tang khai tang khai tang khai khai dor ga malak tai bi sara pani na
0: hoi
1: hoi aduna adum ma sida taw re adu ga design mo khai na khang doi si hoji se mo na hoji ki phi cha bi khara yam na alert o ba ta re design se
0: hoi hoi
1: design ji da mo khai na mayang mana dah bah designer piece kain lagi nak kok. Om katakan sabi tu. Asyik pamoi macam leh deh. Eh mana illah dia? Isu ining dah bah kain sini lagi nak kok. Aduh bah designer piece dah ining bah macam leh. Aduh na semua macam kira bagi kategori saya. Mungkin satu piece kain no. Mayang dah pengin ina bra. Adegi kira gantau bumi na bagi customer gigi kanu saya. Mungkin kategori saya. Mungkin kayu tare. Yang tangga itu lagu su lagi dah bah. Pot sabah mah, adegi merak merak ki, kui ki jatna riba, kui ki office kabah daga jatna riba, kui ki merang pi sari kum matiak kum saya, sumba sabah. Maksud saya ni kodur, cah tayar dami, na kui ki adu delay dami yadra bni apa, lainari, adu ka, jiki tasheng mana magit ka customer siya kono si, kerumbo ojo no habit saya, masih ana kelani, ayah, ina kuno video andoira, isi model kono tong napa fashion show gitu sahdoira, wari ni ko. Adegi film ni layba personality saya amnu pi, saya am tida silan doira. Hai mana cuma tu ngina mai pije design doro kani bako.
0: Hoi hoi.
1: Adum badadi mai sih maman layra doya betul. Maman sih adum wang ni ko. Aduna adugi kanu sih na mana design sih adum macam ti computer da tangga ka IT ang tni ko.
0: Cuman.
1: IT ni sih da macam panik banyak na, bagal low lagi sih jo macam ti pura computerized tau re. Computer da command tau raga, somda mesin na adum kro orang jere aduna ko.
0: Hoi hoi.
1: Adum bama saya amni na macam ti Wah tre, designer siapa ni? Dia mana pun dah. Fashion show kat awal, iba mesti tuhan ba, mana pun gigi hari ba, lady ba, kalau sih cuma manghan tapi dah. Mayek macam je manghan dah na. Kamai na interior tu orang ka design tu ni kahai macam tu lai. Mayek macam tuhan boleh jadi nak. Thai tu dekini thoron dekini cara apa mayek macam lady masih manghan tu juga kuat. Aduh mui na interior tu orang cara ini kuat. Aduh main tu dana cara si PJ, yang na. Aduh main tau, mana plan tau, orang sakit macam ni ya. Iung dek itu mulai kerja apa tu?
0: Hoi
1: hoi. Iung dek itu. Aduh, ini na aisyu ibar kerja, aduh mukhana jawab lagi je, mugi aku pantau biar emporium, jadi kalau lagi bah, arkitek kalau lagi bah, mugi sini hang benda, mugi aisyu mari sana jawab lagi, kan casual talking dek aku, mugi na apa dah? Manipul gigi, sari, cotton sari, aduh kalau silk sari je, sihi demand je, am lagi hai aku.
0: Hoi hoi.
1: Mapan gigi mugi na. Adunah, mungkin online dah jual berko. Jadi tadi, aku ini Manipur tadi, ya mana, kan si demand, si kerana wat leh duga, kan si cotton sari natraga kan si, ekta, aduh sah baca, adunah sah baca, kan ni, sabi ni ngai misi leh jatuh hai, kan demand yang gelapa, mungkin thani ngai si, aduh ek online dah mungkin kan si thakat macam tu, adun papa leh kerana ni ko, adunah. Siam na, kini kini am hot cake, kena cutli bako,
0: kini
1: cutli bako item ni hai. Aduh, hujung sih dah kini am pi sih dah, semua kini semua uzab dah. Ini pemcah sing, luhung sih, ini pemcah sing, mohon hasing na, ya betul sih di, kini rani menau kain dari sih. Sih dia kita masih tu, anu anu masih suci dah, tau kelih itu nak ko, masih tu anu anu masih itu, ibeh nama cut pagi, ina muda advertise sih, kini mobile tu, aduh ubi ramu ni ko, Facebook tu, aduh advertise tu re. Sina kang ini kaya na, sini York Chang ini kaya na kok. Sina ni mohon cakap begini, adegi sina kuki kuki sajibu cerau begini dah. Cita bani kaya. Aduh kau
0: tahu. Mani mani. Thai nadi, oza kuki ya parenting sina imai pana kuki muka sieng dabi. Malai bapa udin tak mohon lai rong kerupu neba. Aduh ngasih sina kuki nasakum dase lineba.
1: Mani. Aduh na ojik mui na yamna no no ba kanu si tokal bani na. Aduh, kanu dah online tu jual liba. Sigi mesti jual yang mana home delivery tu tau dekoh.
0: Si,
1: henun tu sunatih. Ati ati memang mani pula. Ada no over train, memulai dekoh. E-commerce ki.
2: Hello, good afternoon, madam.
0: Call. Hello, hi Bio. Minggal lepung kahana hi Bio. Wari sabun ngai napa?
2: Madam, ini tau jadi bayi panggil okam lakadi okam omitan.
0: Hoi hoi, omitan kadi okam thambining hi Bio.
2: Madam, ini si lengsin beri beri expat lagi. Ini kita kami hoi bukak.
0: Hoi hoi.
2: Aijeng, dam. Yum mama pan benda. Kita ang aij ni pi aij ni pan benda. Kita ang duaare do yum do semai na tau bayar benda. Panu yang gumba kerasum jual yam nadi nata ba.
0: Hoi hoi.
2: Adegi pi jual je simpan je. Loi nama kisah je. Hai tara, lau mutam do sudum lau kumne bawa.
0: Hoi hoi.
2: Adegi sudum nung sudum jinda kerathai adegi day na. Hangjan ini se kuji. Tarba se aij na caw na put aij oi na putu aga tau budi ngam je daba. Adai dah ingat kita cang na yen doi sungan doi su kita nyam kita hilu ning ba adai sudah sudah item sampai na pemloan nunggal lupa ya bagi kudung cawe sila jaga na ini ekspat lagi kan jadi ba.
0: Hoi hoi, panie panie, tamina sih ko.
1: Omita, Omita si kari lam lagi.
0: Panggai.
1: Panggai lagi. Omita lagi kanu si su yam na.
0: Sinpam jam yam ni.
1: Sure.
0: Oi.
1: Lau su tau re hare lagi.
0: Yen kanu si loi re pi su su ra sa re.
1: Ada lagi pi su sa re lagi mushroom su tau re hare.
0: Oi.
1: Ado yam na tandabi apa lagi yam na thau na lebi ni kanu ni ibi mana hai ni. Ado tasyeng na aku ni korbar mata wada cangi si pesani ko. Pesai yau dari yadre. Aduga pesagi matungi na aduga working capital terkali lagi aduga tungan-tungan bawa madugi infrastruktur terkali lagi yang lorang kadi working capital lom ya di mai yang guna cahdi ni ko aduga entah una degi mushroom tau ke harus mushroom gi lagi tu riba mai room tu cahdi na mai korang mai am tu cahdi rum ni pocang na aduga yang tau bersi loan si tak siang na bank terselaga hekta low rumah tau ni dah proses si am sang riba. Moyna loan nama kita tahu dari si project, ama sahur kani, adegi project tu moy evaluation taruh kani, adi matung dah kira jawab loan orang kedi, amu kaya hari kani moyna kaki collateral lah itu nak kaki security thamse, pata nung adi pata adi kaki security adi guarantor kah hari kani ko, adi dah aduh malay jadi mi jadi kemain loan loru ni amu,
0: mana mana,
1: adi dah, egi macagi kaki maming dah pata lagi coba. Ko, lam lagi tawa, tinggi low lagi tawa, aduga kanu bank tu deposit lagi tawa macam ni, kau loan lo pun gamu ya bako, aduga dah tarik, aduga isi kau seller group mana, seller group si di collateral free ni ya bako, masih tak kena tanya aldi ya bako, aduga bintana marga kira pukian mana bahaya tare, mod mana bah, lekai dugi ni, tara matra ngama, kungkut laga. Kui nak cakap, seller group tau bahaya sih. Seller group tau org di, seller group tadi loan je, bank na group tu ini, perikat tu ini. Muda tadi kaya minta canggaroi, mortgage tau roi bako. Guarantor ya roi, patah ya roi tu kata sih, na patah na single lagi di, jadi loan yang canggung tapi bila macam la, ya roi bako. Aduna loan ni low raga sih, tapi dia rumpi dia bako. Loan single pasai, patah na kui na, magi matam kai tu bida, single tar gadi. Kui loan je, matang cawang na pira iya tu. Demain tu orang macam ni loan, kui na ini karbara matang udah bank sam na macam terkala leh ya, kaya gini lah. Udah banki piri wa loan je, si ki kanu si interest je, PA bukoh, PA seller group am dah pira tu interest PA, ada lanai loru su PA, tu kui na lanai karena gua pecah pay, am dek loru tar kedi pecah je.
0: Interest
1: je kanu loru tu, na sana sana thamu harikani tu su 4%, 5%, hai budi mana tu tu leh thamki. Awan ramai ando, loi na, lagi kanu
0: baca. Lemhau deh apa kon?
1: Lemhau roh kon. Ada apa? Lagi mana? Cungpo thara kadu ini kon.
0: Hoi hoi.
1: Atau main tahu tu nak si masih bank kanu financial literacy. Hei kadra masih bank samna bahasa. Yang terkali.
0: Lepas
1: bank samna apa? Kau ini pigi kau ini. Cukup apa? Small scale dah. Tahu ke? Hai thara kadu. Seller group siapa macam ni? Ipa pay nak kali? Ado ka? Macam ni kali di awal rupa dekra uang kani. Ado ku? Macam ni ni lingjian mana apa? Wakan mana apa? Hai jadi sih na. Kau ini thara. Kau ni apa sih dah? Kui loan si singan ba, adegi wang akan ba, hai ba kui na organisasi nama teruk tu ni nak ku, terkali. Aman hek, ani hek tu cara, pada aduh madu su awab u eh hari ba,
0: adegi
1: mewah singda. Aduh mana lau bayar duga kui kui omitana pay kali ba, thapok mayam jam no pay yen loy ba duga yen loy ba duga lu yen loy bersih de kui manipul su yen irum siam demand lagi mana, hendak kui kanu duga tau pada. Highway blockade tau muda, irum lagi dia pa. Lebaran ya. Irum lagi tau ni. Adegi mushroom siam na, tau biaya itu mushroom si semua muda. Yang perih sebelah ni pa, yang tu na pakan bepo ni, kau na cold storage lagi tau ni na. Masih jauh ni, nong ni ni kau jual, hutan di patah nong mang ni pa muka. Aduh main tau tu na, kau gigi yang loi pa si semua large scale dah loi pa, yang loi gigi project sabiaya itu kau ngajak yang loi pa si semua kana pa. Yen makan yen awal yen bayau di yen degi yen macam yen ba aduga yen gi irum yen ba sih makan makan pahami betah bukse aduga lagi aduh paket pi bayar aduga saya seller group siam bagi sida panggil gi di kuai nak naba di masih jo ini kan kanja benda nak naba bank amata MRB MRB natraga cooperative bank anak pelan naga di kanada kurai sih nak kadu branch naga kui gi branch si aku gi impal mungkalai sih nak kadra. Sorry, kalau kau ini perumpat hai dah, perumpat ka impal assembly rotor lagi bersihkan. Masih dengan tang kantik tau biradi grup siam bagi kanon si, angkang lapiu we motivation program to tobo jale the cooperative is a mi yamagadi
0: amra ta kolam tang lokasage
1: love you
0: hello
3: hello good afternoon ma'am
0: good afternoon hi bio gram wa pham tham mini edo mingale phong ka hanna tang khang mina se
3: mi mai awang khuno lan simbi bazar dagi pasas pati mayum agani ne ma'am
0: agani
3: I am a part of the country, but I see Nupi Magoina, I see Krabadri, and it's on a top day of a comment. Amana, Kuyinatana, Hawalaga, Hotin, the Hang, Hotin, the Hang, and Matin Damo, the Tangi Mohang Jeba. I got Hagi, Lokta, and Gadi Lake Sabanina, there are minor towers of Tokan, and I will be being the gate, roll over there.
1: I was able to get a business. Bank do banki process ki tang magi documentation sik phra yam chang mani na aduga koina pi bangam da ba loan loan logi din la aga hai poch hu da ba se se magi manglam lai ta ba guarantee lai ta ba chu ma da demo se ang pan lai ba pan nei bani na ki koi gi working capital koi tha da gar paisa si kadu wa nei ko koi gi uina de du na adu ba ang tang approach of bi bank amada bank rural bank oi bi ni cooperative bank oi bi adu any other banks that state bank oi bi ada koi semana aiki hotel chalai di dukan ma chule du kari gumba ai da kar le paisa ji ese ni la ni manga ni taru ni tara ni ko asi ko main to ga dum tana ba chat pa yai moi tana dra ga di moi na advice tar ko do bank ki staff na du ga changa da document sing adu ga project preparation ta ko do mai am se adu adu moi de gi dum khang bi ba ya ga ni
0: ha ja nga tang po tha bo na ise ya mata min se yo ja kram ba ise ta bi ni yam tang khan bi
1: ise mo ta se do koina no my tem janu my tem pahar gi ko khomlang laman singlum singlam loi nangian ima do tang
0: ho tamina
1: se tamina se me
0: ha

0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ.
1: ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ,
0: ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯥꯕ
1: ꯁꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ
0: ꯀꯕꯣꯛ ꯁꯥꯕ,
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯀꯕꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯥꯟ ꯅꯨꯡꯒꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯦ, ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯐꯨ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜꯂꯣꯝꯗꯀꯣ,
0: ꯋꯥꯏꯈꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎ ꯀꯥꯏꯅ
1: ꯂꯩꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕꯁꯦ, ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯕꯣꯛꯀꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ. ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕꯟꯗ ꯁꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ, ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ.
0: ꯗꯤꯃꯥꯟ
1: ꯄꯨꯕꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯀꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯕꯣꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ. ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯁꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯐꯖꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ, ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯕꯣꯛ ꯑꯝꯇ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯕꯣꯛ ꯄꯤꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯕꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯏꯔꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯐꯧ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯕꯣꯛ ꯈꯤꯝꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ,
0: ꯂꯩꯉꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯅꯕ
1: ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯂꯨꯒꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯏꯔꯨꯁꯦ ꯂꯥꯂꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ,
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
1: ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯐꯖꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯔꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ.
0: ꯀꯃꯥꯏꯅ
1: ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯕꯣꯛꯁꯦ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯕꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ, ꯇꯧ ꯃꯇꯝ ꯂꯝ ꯂꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ, ꯌꯨ ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯖꯩ, ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯂꯩꯖꯩꯀꯣ. ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣ, ꯆꯣꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ,
0: ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ
1: ꯆꯣꯏꯁ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯨꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯦ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ. ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ, ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ.
0: ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ?
1: ꯃꯥꯅꯤ, ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ. ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ. ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯏꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤ. ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯀꯣ. ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ, ꯊꯥ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯄꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯥꯟꯅ, ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ, ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯀꯣ, ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯌꯥꯎꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ, ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯅꯪ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ, ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯈꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ, aduga manipur tu training tak kau mayam lagi ko,
0: kiri
1: raga ko, adum thabi ay, aduga jiki hane gila, tapi traditional kan, macam dah sumban na bau suraga, cawa matam tu luai kerana ko, aduna main tau aduna kau gigi quality henggalan ba, mina hena paman ba, derkal ay, iban cepu sawa hai cia, cepu cia ini, icam aku experience tak ko, cepu cia dah ilam dah. Makan gigi design panggil buka.
0: Hoi
1: hoi. Jadi cuma ruina gamla, kau gigi lay thana bersih. Kau gigi eco friendly orang buka gamla lay nanungai zaman sih. Lebak sini buka. Jadi di gamla tu pun ina plastik lain sille dana.
0: Sille.
1: Plastik atau rubber atau ini material sendiri buka. Masih kau long time. Jadi mana nanungai zaman plant yang nanungai zaman sih. Kau gigi kena sini buka. Jadi ini tu gamla je. Isamang sih gamla thi bazar leba.
0: Hoi.
1: Bazar sih dah. Gamla aje pang dia buko, sahad re hari, gamla agoi kono si, leba kisi. Aduh ni, gamla si dah suku main, cuma ni gamla sahaja suku kanad re buko, cepu cuma ni sahaja suku kanad re. Cepu kat ni, kerana reaction ni kacau, dan art, amu hafal leko,
0: kerap
1: amu hafal le, design tu usah lagi, madu mama nama tang ni gon beraya apa. Lepas mai pi, cuma ni cepu si dah, atau pa, amu hafal lagi tay, tu mana dekoratif oleh baik dia buko, aduh nang saya ki, agoi Manipur di. Semua posisi kerawat ni juga mungkin ko. Sepuh sahab kita training, atau apa hari ini leh dia apa?
0: Apa
1: ni? Aina ICM dah leh jadi ni tu so, kerana kita sepuh sahab kita training sih tahu apa ni apa?
0: Mesti
1: ada putok kita makan makan ki training ki kerana si kui produk sih.
0: Jadi
1: apa ko tu makan tanam, jadi apa ngam dia pun mesti. Aduna macam ki kui dah masih jadi teknologi terkala leh dia. Aduh ki tungan-tungan ba, kui ki kan, kau main tau dana marketing ki teknik se ko. Sini online dah yolip se, online dah kalau sih yolip. Kita kalau pada dum layer dah unik ko.
0: Asli ni ni, biasa sih ulak pada, aduh mayam dah paham halas solau tu hari hari.
1: Aduh di layer dah hujik kui ki mula tang tang na sana sah, kalau sih online dah, ring dah. Kita kalau pada tap layer ko kri kan, tau rich ni ko. Aduh hujik sih lifestyle hong aku. Lifestyle hong apa ni na? Pajawa pame eh, adegi misalnya yang muda kena sih nampun ngai kata ba, adegi eco friendly oke kata ba, aduga yang lain muda kita pang ba online doro, jalur kita tu pang ba mai gitu ngan doan ba, alam nasar kita semua mai, misalnya mampam mampam dah mai showroom kita thamdan oke,
0: adu
1: semua pame, adu mui dah kira semua bagaimana sih darca lain berangkali.
0: Hoi hoi. Yang nongai saya, saya tu makan tarak kau tu saja. Lari dia hari leka, kau itu tabuk pang dama, saya am lari leba. Hari ini, ikhlas leba, angang sing tu orang tu yungge, nupi sing hari tarik yungpa leba, nupi sing tu semua. Lari dia am hari baru kau mukai si silam mama kang dama, sentok lam bisik kang dama hari tarik. Ada sih kum pasi tadi saya kari hari ini mukai kita tadi. Adik
1: si, aku lari angang sing si, dah mukai tu cuma nak am lari le.
0: Kau
1: lari hari leka, kau tu no hari pagi tabuk pang dama hari pagi. Tabuk si. Aku ini, kerajaan sih nanti lagi bah, educated and employed ni ambil. Orang tahu pun ngam poteh do. Tahu pun ngam, tahu job creation ngam deko.
0: Aduga
1: Manipur sih na, ya na, pergi lami thong pergi dana, transport pergi dana, Mumbai, Gujarat, ko, Tamil Nadu, Kolkata lagi bersih. Mui transport yang pergi dana ko.
0: Ini
1: tahu amat tahu, tapi mui di, adum samudra lah, tahu kegera, degi manungi kan, ada apa pan tahu kegera, road transport train. Mana dah lain punya, kau ini train, hari ke orang triko, ya orang ni di high ya orang triko, kau ini udriko, aduga, ngasai lagi, aduna national highway ni maksi, macam macam, ini time block tu, mana lain punya, nah hari ini, produk si pangre, thado pasu yadre, mampan lagi lain pasu yadre, pot tangi ko,
0: aduga,
1: kadai aduna mampan cut lekra mandi, mampan cut pada su, sending dapa, adi employment, yum datang ning, bayum datang, mayam sulit ko, aduna kau ini Manipur tu, hari buat jadi topi apa, thapok macam ada impian dah sing ni ko, kayu nuha benda kau ni, hari kiri lifestyle tu ko, hari kiri lifestyle tu, kau ni lifestyle kiri makan apa, pakai apa macam saya, beauty technician kau ni, hari dia mana amle apa, ko, makeup expert ko,
0: hari kiri
1: kau ni interior designing ko, aduh ko fashion design, hari kiri Manipur tu trend nama,
0: hari kanu
1: benda, kau ni kena live ni na, tu yang sama tu ini. Fashion design tu, mesti dah kena hand long gaya. Lepas sambil kerja tu ni ko. Adegi kan cakap beauty technician makeup. Lepas sambil kerja tu ini, adegi di personal groomers aina. Kau ini miskat thok tu, bukan dah groom. Kau ini groomers macam ni ko. Semua sih cuma demand sih tu mulai kelihatan ni ko. Kau ini mana pura lagi sulit ni ko.
0: Kau
1: ini groom tu, bukan kamu sih. Ado ꯍꯤꯌꯔ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ
0: ꯑꯗꯨꯅ
1: ꯍꯤꯌꯔ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯀꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯣꯝ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯈꯔ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯗ ꯅꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕꯗ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯒꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯖꯦ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯏ ꯀꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤꯒꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯏꯀꯣ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤꯀꯣ ꯊꯥꯔꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯊꯝꯃꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯃꯥ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯦꯌꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯌꯥꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯗ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯔꯁ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯥꯟꯁꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦꯗꯅꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯦ
1: ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕ ꯂꯥꯎꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ
0: ꯁꯤꯗ
1: ꯃꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯥꯟꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯏꯚꯟ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯀꯣ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯐꯤꯂꯝꯒ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯄꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯗꯪ ꯄꯤ ꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯗ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯡꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯒꯤ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯍꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯐꯦꯗꯒꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯐ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯏꯇꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯛꯏꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯛꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯩꯉꯣ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯁꯝꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯐꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯒꯥꯏꯗꯀ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅꯒ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯥꯛꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀꯥꯔꯛ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯅꯒ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣ ꯎꯇꯔꯥꯟꯆꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯅꯦ
0: ꯅꯨꯄꯤ
1: ꯎꯇꯔꯈꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯀꯣ ꯃꯣꯜꯂꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯀꯧꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯀꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯧꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯐꯅꯦꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ready-made oina mi selan gadaba yan ya selan na khona ba se machi gi idea jbu thokadam ne ba
0: hoi akoi gi tradition je ma panda mu ma yam da plus tok set na do ne ba
1: yam line na oji motena sari je ready-made thora dra
0: thole
1: sari je tuma san chetan ghar ga dum yedi me sari male ko
0: ha
1: ha ad eni wa khani ai samang design ma designer de na te adu ko khalle koi phane ek pumba sari half sari tori ba se machi akoi na akoi gi kanon sida designer de wa khan sida sile ra ga ti ready-made oina ta setan ba yabase si wargadi phane ki mo yam pa me lei ghar ga mo kamai se to na khang da ba yauri ba ko adu mai lei adu mai tong na khoi gi haure ba ang na harun sing angang sing china hai no khara panja ki ba line ching che si hoje ku jik te mani poda dum di man lei ba hai ta re dum le no mang dra ba the physiotherapist ka chi le no mang de ba
0: ji hoi hoi
1: physiotherapist se mana yum no mo de yum manga tara jat ba da ne mai tha mi income ba da na phang ye ba ko lifestyle, healthcare, media, hospitality, tourism,
0: I am not going to be able to do this.
1: Chakragi thabak phangdre aduga I thabak job leitre hai da namo koi ningha na baya de aduna enya to bangam ba thabak se aduna banki mateng loba aduga training gi mateng loba aduga mangha ma sa da yorom ba skill do amung develop to ba aduga training chat pa aduga loina na makoi da ma sa ma su thabak pija ba adu mane pura entrepreneurship gi women entrepreneurship gi amna to ba hu ma padar kar chle adu mane pura government su startup gi activity ma ama pai khali aduga ta su pa no ba training ho gre entrepreneurship ki aduna ningan na baya de aduna sian tan da baya de aduna ina ngambal apam ba line da ina ngamba kanu sida thabuk se suraga sian tan ba se talaning e kai na bada sian yau draga di koi meoy boy na hing bada nungai na nungai na hing baya de ha ba se matham jani
0: yam nungai je nga se oza ranjana na koi akaspani phal ge sangai channel ge studio da leng birak laka ngasi ki thamjeri ba good afternoon le des ki thoram da I quite walk at the Saruya Bibagidamag, Ozabu, Amohana Tagazari.
1: But more good room there.

0: ꯂꯝꯖꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯩꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯅꯣꯅ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯅ ꯃꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯐꯖꯕꯅ ꯃꯍꯦꯜꯂꯤꯗ ꯏꯄꯟꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯅꯒ ꯅꯣꯡ ꯌꯥꯏꯅꯤꯗ ꯈꯪꯕ ꯇꯣꯟ
1: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯗ ꯈꯝꯕ ꯅꯣꯡꯕꯥꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡ ꯁꯥꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜꯂꯨꯞꯄ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯉꯣ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯈꯣꯡꯕꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
2: ꯐꯒꯅꯤ
1: ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯕꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯄꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯅꯆꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤ ꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ ꯅꯆꯜ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯈꯔꯗꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯨꯟꯖꯔꯤꯕ ꯐꯧꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯧꯅꯤ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔꯁꯤ ꯆꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
3: ꯐꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯁꯤ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯔꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯧꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 25ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ 20-25ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯤ ꯑꯄꯥ ꯑꯀꯨꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯥꯔ ꯆꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯆꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯡꯃꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯧꯁꯤꯅ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15-20ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯆꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯧꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯔꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯜ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯃꯣꯅꯤꯌꯝ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯧꯁꯤꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒ ꯁꯨꯄꯔꯒ ꯇꯣꯠꯂꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯧꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯅꯞꯈꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯇꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯐꯧꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯀꯥ ꯑꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯖꯤꯡꯖꯤꯡ ꯉꯥꯡꯖꯦꯡꯅꯕꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯗꯥꯏꯃꯣꯅꯤꯌꯝ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯗꯥꯏꯃꯣꯅꯤꯌꯝ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯃꯣꯅꯤꯌꯝ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯖꯤ 35 ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯀꯦꯖꯤ 7-8 ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥ ꯑꯀꯨꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯦꯡꯕ ꯍꯥꯕꯦꯡꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯇꯣꯡꯂꯤꯕ ꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯊꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯕꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
3: ꯐꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯗ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯃ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯑꯥꯒꯁꯀꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯁꯥꯌꯟꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ lura matoi, lura bazi kuna biku lura matoi, kasina kuna sabota kaida kunga marianda kuna petrosara and a kanga ba profilize gi makaljina yamatoli, and a siguma makalgizi kuna paga hepataraga di kuna sagi biku lura ba tripsa, magi bugi, kubi muxa wa bui malakam lakaniko, hibazingzi kuna taga, magi tripsi trip. Simata wiro, aduga atopo of san namada ikona yang beabada mitai ujinona namagalai. Mitai ujinona hibas di ikona 10% the same bigger than hibadi singita tarasita emil taragisang zitaman biraga. Aduga kuna minota batalzita makuna wungumba matak oi tangsak the hutopiro. Aduga magi ising jitangayamu happy raga. Asagi ising ma same of a solution though. 10% the same about singita amada emil tarazinitin to mongo mahido. Madu kuna quigi batal. Lagi, kau ini takhaya mak ya udah kecuh, kau ini seru ohum tuh bagi, ama gua mahir lagi, ada kau ini mahir tu happy lagi, tau bu ya, aduh orang sayi kau ini nama thay ujinon lahir ba, ini aksi sih nubatan harga di maju ini metara, mangani kau dengi maju kau ini hong tuh kau dapat ni, semai tau tu na, kau ini mahir udah sih nubiaga nama mahir tu sila sila lagi, bagi mah pihin tu loh, mak kau ini manung zuloi canggani fajar lani, sebagai sunga sunga kanda, kau ini fajar lagi thay mingai jeda, sunga kanda pala ba, sebab sih tu gigi Hoi, magi mahida, mana koi maning, dona marung kuksel laga, hanolan ngada ba, ada hanga panjang kieng ngada bagi koi na siap tau kudu bani, adu gang saiki koi na liur nama haja kita, adu ki liur tu di ma dia dum, sebotan hek lo di bawa thamadum nyare, ma dia koi kita hongku macali, amu anteng kien yuzina, si corang na koi na low sengam, amu upa ku sawa zaga ada. Tadi ni panu mungkin cang dia kau ni tambi orang hebat ni kan, atau boleh hingun kau orang ni nak amak kau tambah kerja dulu yang ada nak kau.
1: Ani suboi nama loko ceri baca tiye sih na, isok makhal ekai degi, mayang tiem bem bem na tabi rak baca ti ni, hang birak liba gua hang na, tato nacal gi ingkol da yang cak pambi kare thajai, hauji mapung mare phare, atau boleh layak tiba di pambi si tak kangsil lagi, masih bukari hidak kap kedegi, marik cum nama tang tak birak laga di. Tato nama di cemabu punsi ki kaujaroi habirapani.
3: Kau yang caki matang si Manipur katana tena northeastern jenderal iba setiap ayam ba magi nari ba tina atau nari ba lainnya si ayam beloi mana? Karena kau ki kengahi kau aishar ki cokwa asyik dekik sehi mengam kima mahai tera asyik dekik moni am cawap pose umatau ki. Atau dapat magi manung dapangi ba tinggi makan sing. Hari batin jing jina kau ki mau jadi sanggaga hari batin jing jing kau pay makhal mana muk batin jing jing macam jauh ini biye ni mana hari, adun hari bat kau pay makhal jina tu yang jaksa lain adun nahan mah betul, mah itu tu na kau na kau ki kanghau tu na yang jaksa jing masah kangat pa sirak pa adegi mah ki tin aku pun aku pun jing bah mayam ni bah, adun segum jing asi kerap kau ki cina betul kerap wah bah betul yang jaksa tu na hari jing jing adu bu kau ni seksen terang kau na kau ni tau ya betul. Kau ini pribonin 5% kan hari bah, kau ini tilhidak sya. Masih lagi mau ujung jeda, kereta tu ini semua kapi bah. Ada kau mau ujung subsel laga, mau hul laga sahaja tinjung je. Kau ini ngah thono bahana bila. Ada kau kau pay gombal kari gombal sahaja nong tarar laga nong ha apa matam sahaja. Lagi maku akai pasang haza gajin jeda. Singa sengchen giba, ada kau mahik sing si kau ini malu ini kau pay gile. Nasing je sengchen giba. Sebab marah mori kanda kau ini tangan tangan makan gi mahik makan mayam ma. Aku faham makan mayam aku, aku kuzari yang gigi, mohon bayi, kalau aku tu makan mayam canggah dengan magi, kangen bagi masa mohon li, aduh na rutin waktu ina magi, kena macam jangan niti ni, kau niti ni umsum na pivi ba, kalau aku faham gigi doktor, sum kapi gigi, hari kena kena kabin dajim, piti pasien ko, kena powder pon dah lapas si, si nitera muda gram, ani gigi sangat teruga, magi. Mau ujung mukung maya ada kerja tu, nasun kampu bila. Sebelum bersekson tawang kerja itu orang kerja ni yang kadang mengajar itu bu, hujuk pokoknya na yang saksi, kau na paksan na siapa gigi, tapi panjang itu tinjing saja. Asin na ayam betul pun mana masih kau na ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯧꯗꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯠꯅ ꯁꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯑꯇꯣꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯇꯣꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅꯤ. ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ.
3: ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯡꯅꯩ, ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯤꯟꯅꯥꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯤꯞꯁꯅ ꯍꯥꯏ, ꯔꯥꯏꯁ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯞꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯥꯏꯁ ꯊ꯭ꯔꯤꯞꯁꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛꯇꯣ ꯊꯣꯝꯕꯅꯤ. ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯄꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯄꯥꯟ ꯆꯪꯂꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯇꯤꯜꯂꯝꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯆꯨꯕꯤ, ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏ ꯆꯨꯕꯤ ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯒꯜꯂꯤ, ꯏꯟꯆꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤꯅ ꯃꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯂꯩꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯁꯂꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯏ, ꯆꯨꯊꯣꯛꯏꯀꯣ, ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯇꯤꯟꯁꯤꯅ ꯍꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯥꯄꯥꯟ ꯆꯪꯉꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯁꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯪꯉꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟ ꯂꯨꯕ ꯇꯤꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ. ꯅꯣꯡꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯄꯣꯞ ꯄꯣꯞ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯍꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤ ꯇꯥ ꯃꯇꯣꯟ ꯃꯥꯅ ꯎꯝꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯐꯨꯛꯑꯒ ꯑꯉꯧꯕ ꯆꯦꯕꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯟ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯒꯅꯤ. ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯀꯨꯞꯇꯨ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯜ ꯁꯀꯤꯡ ꯁꯦꯛꯀꯣ, ꯃꯍꯤ ꯆꯕꯨꯒ ꯆꯥꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯤꯗꯥ ꯈꯣꯠꯄꯤꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯄꯪꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ, ꯃꯍꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ, ꯃꯄꯪꯒꯤꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯤꯗꯥ ꯈꯣꯠꯄꯤꯠ ꯃꯄꯪꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯔꯥꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗ ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ. ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯄꯝꯁꯤ ꯃꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯀꯣ, ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 15 ꯆꯟꯕ ꯄꯝꯁꯤ ꯃꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤ ꯆꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯖꯥꯝ ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯤꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯄꯪꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ. ꯑꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯪꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 5ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ. ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 5ꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 10ꯒꯤꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 15ꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, 10-10ꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ, ꯃꯍꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30% ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯍꯤꯁꯤꯀꯣ. ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 2ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯆꯣꯠꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯆꯪꯉꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯂꯞ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯖꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯨꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯪꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯍꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 15ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ, ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 15ꯗ. ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 15 ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯕꯤꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯉꯦꯟ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯒꯤ ꯁꯥꯍꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯪꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯂꯧ ꯍꯨꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯁꯨꯖꯔꯦ, ꯐꯧ ꯃꯃꯤꯡꯅ RCM 13꯭ꯔꯤꯅꯤ, ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯦ, ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯃꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯅꯆꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯆꯥꯏꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯇꯣꯠꯀꯗꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯪꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯅꯆꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ.
3: ꯐꯅꯤ, ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
3: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯣ.
1: ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ.
3: ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠ ꯑꯅꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ. ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠꯁꯤ ML 5ꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯒ 30-38kg ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠꯁꯤ ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯛꯇꯦꯀꯣ, ꯀꯨꯞꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯐꯥꯎꯗ. ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠꯁꯤ ML 5ꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ, ꯐꯧꯃꯥꯟꯕꯤꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯕꯥꯏꯁꯄꯤꯔꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯒꯣꯜꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯒꯣꯜ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯕꯥꯏꯁꯄꯤꯔꯦꯠꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ML 20ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ. ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯒꯗꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨꯅꯀꯣ, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯄꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯅꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯨꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯧꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯅꯥ ꯃꯥꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯒꯨꯝ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯌꯨ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯔꯤꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ, ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯣꯏꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗꯦ, ꯍꯥꯞꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯡꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ, ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10-15 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯅꯥꯄꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯀꯥꯞꯍꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯄꯤꯗꯨ ꯈꯔ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯆꯥꯅꯅ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ. ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯍꯣꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯅꯩꯕꯤꯕ, ꯈꯔ ꯂꯤꯡꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯥꯗꯗꯤ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯗꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯞꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯌꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ DAP ꯀꯦꯖꯤ 15 ꯃꯑꯣꯡꯒ, ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯃꯑꯣꯡꯒ, ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯀꯦꯖꯤ 7-8 ꯑꯃꯒꯀꯣ, ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯏꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯔꯒ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯜꯒꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯥꯁꯤꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯃꯤꯛ ꯏꯁꯤꯠꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯦꯛꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯁꯥꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯆꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯇꯣꯟ ꯂꯩꯇꯥꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ. ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯅꯆꯜ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ. ꯇꯥꯇꯣꯟ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ? ꯈꯔ ꯉꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯉꯟꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯂꯒꯗꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯇꯪꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯥꯖꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ, ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄꯤ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯅꯅꯥꯎꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯛꯀꯟꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯇꯣꯟꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯇꯪ
3: Hozeki now na hybrid ba hobi laida kai mirai ti ma ko so ta ai je ma ji ma matan khara sangi lai zo yam cha wo ne adu ga hoji de gi hong a tha ba ta ga di ma ji tang gan man ne ma le ko gi ko gi experience ta maram di lai ji sar kha ma tung da no ma yok na ba ya di te no ma yok na ba da ma ji pat la ga si ne ta a ko ko pat pa ne ta lai ge no si da ga adu na ki tang di ro san tien ba ko na Sadum can be viare, when a politan git, when a tenir la masiam or colagan, which can be for viare. Dog the work on the colo with the busy, laying laziness halamatum is the no my own of a zima de quay, yagit, ten madana vasigi, conacaculus and mohol over the money. The tagadi aigi lazy, sale haracan, then no my own, or agadi lazy lupungi doini, but the moon I say was the agasang echo.
1: Hi,
3: agasita called Maru Hulani, Takaya Malaga. Solution can go into the current handling for the other Madiba, but it is Havan and Hong Dia. I'm a picnic in a ledger that won't talk in everyone. As I told the Nats, Zumba, where so do sense a quick color of Tabu, so I tag you in a day when a September was highly holding.
1: Ah,
3: Magisar, Makitan, Madikra, in Mazes of Panzaba, Adoga, Kazu Sangwa, going again lays happen, then Mongs of my own, Adanaba. Adoga. Kena saya ama inau nong gigi bang kau gigi tab gigi matang ni.
1: Hoi hoi, kaya mai pakan dia.
3: Ah, siapa kena lebang lehau si kerja dum kan bangku ni kopi apa bangku cik. Masih cawang na dia lama itu hamzah ke. Kau gigi lebang kin kau gigi asinnya yang apa dah lah. Masih 6.5 hai mai anu kau. Kau teruk tasmik manga gigi sang si dah. Sana yak si lai mana kopi gigi kau adik tab dah pak nampak pon way. Yang ni esok dik wajib ada lagi di kopi jing jahai yang cawu, fajar way masuk kau. Bagi lehau si lakukan pengam way. Ada nasi umur kau dah kau way. Agar yang tiada same sahaja kau gigi lebang ayat raya kau gigi lingui gak lebang ada lingui nak kerana nam lop tau wah. Ama kau gigi sul sini yang nak jana beli. Kau gigi lebang si prapa prapa lau apa dah raga. Aduga prapa lau ni ada nasi kau lingui gak sul yang tu pak si jual mau kau ni tabiat dia. Aduga asalnya yak si mayam dah kau raya. Aduga magi lebang kau lebih sahaja. Kene lumi sol hai jin mayam daka awal ya, atau kat Thai bising jin thapa matam da, koi nongi mayong orang kat thapa tu berpot woi bani na, hoji ujik si aga sabian bising nongkra kat dum daya dulu mina, ah ya mana koi arai bata bokin nanti, atau na macam tu hapam tu perma ke har jin koi gidi, aru ibu koi bata hapu hai bising kaya hamna da bani na, magi nanti nasi ambak kangun jin jin da koi na compost Keradum kau ni tiari teruk, thambi kita bni. Kami compose boleh, farmyard minum ni nanti ni patut pun teruk. Ubu boleh. Datukan ni ready, metki boleh, compose boleh. Kau compose ni macam tengah kita nak kerad thambi kita bni. Aduga kau ni anggun amang cang tu, yang terus pada urea ni, potas ni, super ni. Masih kau ni risiko macam sembih piye kau. Urea jenis seruk ni gum boleh, super jenis seruk mangga gum boleh. Aduga potas jenis seruk amang gum boleh. Pasti kita semua berpuasa kau ini kini kau dah mungkin sangat betul sahaja nak kau ini kau dapat apa betul puasa kau ini kangen ni menunggu dah kau ini tak ada apa tak mungkin kita kau ini happy atau apa ni ada itu apa kandang saya ini hanya kita compose sesuatu cara happy kita apa ni ada kau ini tiada tosel lagi tanpa mereka anda madu kita kangen tu kau ini mama ini kita tiang jambi raga tanpa mereka Kata amal orang kan dah, ayat ini sih nasional kan, siapa besar, ikut yang tabi kita bni. Kalau bagi ini yang mana wang wang macam mui bni, na ikut na kopi ki makung pat pa kurpa kopai gila na na marah mereka kan masih am tahu ni. Masih dah ikut na rasain gih dah na teraga suhu jadi teraga dah mah harga ni am teraga dah mah beri dengan laiko. Hai, makal gih mah barang ada lupa kau ding tua bu ya. Na teraga na ina pukul kita bapunga ni hum maling dah. Aye sah lagi, koi hunbam je. Macam tengah sakit takutama, beri di, nataga takutama, rajin yang hari je. Si gram mengaji sahaja, si niter amal tu man biraga. Aye, insi amagi koi gigi kerusi. Pau na so na ba, koi na aye nursery biasa tak koi na sahbi aku dah bani. Aduh lembaga tu tua ni, tu tua kan dah. Aduh lembaga tu loi ni na pula, kadum thapa kan dah. Bagi mukung pat-pat lagi, kau yang aku pengang kau ni. Kalau lainnya nak kau ni lingkau kerana dong dah raw lama tu, hari berhidup si kau ni kerana dong pam nak kau ni, bagi mukung si kapi biaya. Dari dia kau ni anis coba, hum coba, bagi tangkaki matungi na, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯥꯔ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ, ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯝꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯅꯨꯡꯕꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯕꯤ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯣꯟꯒꯨꯝꯕ, ꯃꯣꯂꯤꯕꯗꯦꯅꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ. ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯔꯤ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯈꯥꯝꯗꯦꯛꯂꯒ ꯄꯨꯝꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯣꯟꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ. ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ.
3: ꯐꯅꯤ. ꯈꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣꯐꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯧ ꯑꯉꯧꯕ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯤꯛꯀꯝ ꯀꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯝꯃ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯐꯥꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯡꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯇꯥꯂꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯦꯀꯣꯖꯦꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯀꯣ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ, ꯃꯔꯤꯗꯨꯃꯤꯜ ꯒꯣꯜꯒ ꯂꯥꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯇꯥꯂꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯀꯣꯖꯦꯞꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 50ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 15 ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯎ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯎꯜ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅꯤꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯐꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔ ꯅꯝꯒ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ, ꯁꯤꯅ ꯇꯤꯟꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ. ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯦꯛꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦꯅ ꯍꯪꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯤ ꯉꯥꯡꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯩꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯒꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯁꯤꯟꯂꯨꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ. ꯁꯤ ꯂꯨꯁꯤꯟꯂꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯁꯥꯌꯅꯤꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯁꯜꯂꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯅꯄꯥꯟꯒꯤꯕ ꯐꯤꯔꯕꯣꯅꯤꯜ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ. ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯟꯇ꯭ꯔꯥꯅꯤꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯥꯖꯦꯟꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ. ꯀꯣꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 3 ꯁꯤꯡꯗ 15 ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯔꯕꯣꯅꯤꯜꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ 50ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯂꯗꯤ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯨꯠꯂꯛꯄ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯞꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯥꯃꯦꯟꯁꯨ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔꯁꯨ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯇꯤꯡ ꯄꯦꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ. ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯟꯅ ꯃꯟꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯥꯕꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯠ ꯕꯣꯔꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯝꯖꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯃꯟꯇꯥꯕꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯤꯔꯛꯎ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9436856662 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ Station Director Akashwani Imphal Famine Home Section 795-001 Haribasida Postcard ki khuthang da tongan tongan ba wahang sing hangbiraktuna thamjariba khunja sing gi chithi pa kung gi thorum asibu ena mapung phan biyo ajari
2: yumsa kishin numit khuding gi khungang gi thorum gi aroibada thamjaba khunja sing hangbirakpa tongan tongan ba wahang sing gi paukhum piba gi thorum asi tamina kibaga loinana ngasigi di ekogi mapungoi ba thorum si matang si de loijari bungo adumak pochilik pa kaina jadringai da mamang dagi hauna ekogi thorum si da chithi thabi raktuna wahang hang bi rakhi ba pumna mak ekoina lottery tokjaraga mai paklaba laibak phaba mioi amamam he he khangachai aduna haukiba memadi jun thagi laibak phaba mai paklaba mioi sing akogi studio da kauraga manapi bagi thorum pangthokpa matam dai koina makoina thorum sida saruk yabada mai paklapada thamoi da phauba nungai ba kayagi mapau akogi thorum da phongdok pirami hairiba mai paklaba laibak phara mio sing sigi thamoi da phawrok pa mapauk sing su mate ka mamam tang tamina sibung
4: phagani sebe ma
1: hai jari
5: si prize phang ma se go ai sanu pa pen man da na ma a kan sa kha bani na mama ai na lai ko pa si lo bu lai si hai ngai lai da nai tha ga jari tu mu su amma na phang bo ja ge de gi so ai phajana no koi hang mo hang mo de gi hida ki so koi di mara ma sing tha bani la wai thawai ne ko lo sing gi so or so no hin gon sam ni so no a si sa ra ge koi di po tho hen ma tho ko du pam jai do a do na a do gi so ai ya hai ngai lai ka tha ga jari
6: ai gi ming okram omita dai pham na pa ga ko ma kai de gi
5: hoi
6: ai ma tam tam gi ga mana ma sing tha jai a do thai ai do na su ma tam tam gi ba tin kang mi am ma tasalak padai awaba mayok na khiba yok da batinati bu jo hujikti ama ta mayok na dre maramti aina akaspani phan gi thorum sing lep tana ta jabana imja ke sha khuding gi khungang gi thorum da sms ke tha jaduna expa na sumba pa kum bibek tuna nasi de ai mai papa haibato oijare akaspani phan gi koi khungang gi thorum pu biri ba ise ma ama di expa ani bu nanaw na haini ngai de tana tha ga sari matam sang na miang gi seba ta bang amba oibiyu duga khuya kaspani phan tabiri ba thorum tabiri ba sing su leptana tamina gi si kana ba lumina si kok tholo san kwa ki thien buso aina hani ngai le tana thaga sari makhata na si de gi he na toba nga ba ubi yo ai su makhata na dum thar ya zar ke
2: ada dinga si gi de khu gi thorum gi matam su loi ra bani nai chi lupa sai de sum hanna krasi tabiri ba khwai pum namak po chi lupa namu kahana
4: kurum jari

0: Nengin esok sih kak, nengku waktu kene, kena dengar ni. Besar sana ni juga, nengku sih betul mungkin.
1: Danong ini, tapi masa kerja bah, kau depan ane kene, masa kahaya, kuti mah, kucu kahaya.